0: Bibiri soma pane bala kosumo batara ala kenyoni osi na ngusu atena akubeti sosuma
1: na yati
0: akubeti pomso atonya nyoni tonga te kwe
1: na leti
0: nyabe.

0: développement. Radio Ndekeluka, Tafono Nodisiri, Ngana Simaingo.
1: Ndafonji siri na chimengo dafono ndeke luka ngunga miombe penzeni baloku na ndoni ota yeke yeke tonga sovala tonga ala ke malegochi ya pesa atene wale igu gina ndo igu ngana nduwa kwa pete nga gichiso na ndoa masinika bakoroni tarsi sebanga mbachi tena lekara yeni epi na terani zwa mezo chileni ah.
2: Luka de Libreville
1: ah. Ake lekara bakoroni tonga sote nengunga na lingbigi neta Tonga na ndura sangonyo awe Kale pasani tonso alimbichi waralegeti Yinga Ayinye seke tamura aleti ala ndonika Teneti matanga che dipandanse ni Na kongo molongo tia trugu Nando meza andela ki waramundu yangendi Pasa ake dande teneti asinga mbagi na mbagi Kwa alimbichi kwa kapa na yachingo isi Ezi unga baloku na ndoni otala Haa

California kusala nimbagi nambagi kwesto tene na yacha vakando nende sona da la koka pale kia kono matanga tijipanda siti lango chila so ubalo mene na nonyo mena rosebe Afrika nambagi tiko nkasaya uweso tonsu na ndocha masilini akba kurnika akusala ni ake mbagi nambagi tite nyala wakaini pendere mingi si faso itiri na rizola kwa rizola.

0: করঙ্গনি কি আছে আমরা আনিয়েছি
1: Allô, Bolivis Masambaya Lakimai. Bolivis? Allô? Alakima da Flan de Kiloka da Francisere, da Franchimengo, na Andundende, Ibaralegunda la Mingi, et Gugarcha la Kima da Flan de Kiloka, a Ketekete, a Lekrangwa Gerati, a Singani, a Limbia Bagigi, Tosola Wabe Africa, Nando Sola Kitala Kimaya, la Maizuni, la Gungabala, qu'on a continué d'apopézini Baloko, na Andonio Mene, Timbe Keberti, Justin Amazoda, Bigawaye, a Ketensi, Osekapati, a Kusala, na Langutilasu, na Pokosi Elver Kintumbe, si da. Bisa la songa timu ina guata chibongi na koto wandi na sa guata chibi Afrika tana bagi chinguka ibarale tena la nzuni matanga si dipandansi si ala kanga bisa la na lekrangwa gerasa singa bagi na bagi na mongo maboko chi tarsi si la zarbanga na ndo chi amasini na terasulo mokunzi chi sarvisi ni ermanambuna asara si tonga na akoneksyon na alekrangwa gerasa iso kira bagi tena la wara nzuni lego tena la mambrempri na ndo so la kida ikikira la Kwa inabaki tibuli visu masambayi na kwa kasai na kwa ngomu longo sangwa sitambula la kweka inti langu chila susula. Ima mozoko kete, ben rosa, ben rosalem, solution ubongi shari. Ayo, tufanandu chibi Afrika, tufanandu chala.

0: le ke na kamara na ngati singalo.
1: Hey, hello, Ibarala.
0: Ibarala mingi zoe matangati dipanasi.
1: Kuna kamara izano taratu na ndelela.
0: Ibarala kae.
1: Niko Ibarala mingi.
0: Ati muzo di matanga na zwaka.
1: No, matangati ndani tara pendri mingi ndi Jadi matanga nak tu aku tak jadi baca kimbele, waktu nak kita kumanda kini solat solat asisi, nak jandar muka asisi, nak pasal pasal baca ibu nala alam ku asisi, tu pun dia tu baca kimbele ku asisi, asal matanga tu sendre, nak jenis sendre, nak wali jarak sendre, awak tu saya, nala tu gol set sini aku.
0: Singgal minggu ini, baras usin deka komplain nama gua dapat orang dekilo kau.
1: Nanti singgal minggu nangati si jenis aku.
0: Aha.

Ale madaflon de kelukana ndonde ndende ibagala mingi na mango ina de so ya keda. Ibagala. Zanito kosibe kombite. Bonga ushesibe kosibe kombite pezini. Alutana ndoni yoko. Singila mingi.

Na mbageti ISDR, Roma ke mai bien, mbaiki. Bara Roma nzoni matanga Roma. Moloko beka na kaba mingi. Ah. Position. Zongo Kondo. Ah.

Ala gouvernine acha matangani bola unzi amenya kina ko droit mande ke luka. Ala tene bon. Fatigue da. Namage bomba kala nyope ke ka aussi. Ala mbasi mande ke luka joli la cuina là.

Sarava découverte. Yaka ou découvrir pa emotema mabe utakan. Ibili izali maloba yanzambe kasi ekritira nzambe izalite. Na bato pe bakoma kolimbola sa dependenge ya comprendre. Na realite zali kaka kobongwana discernement wana mami.